0: Dich kurz angucken.
1: Kabel Nalle.
0: Seil Choler. Ita kiri sing kota shakmilo bersing kerela cuam hula hula.
2: Cikokang kakak nak bakip cerak bingkit.